Elangbam dara maitei nasakpa maitei isai da punsirol tabikri. Akaswani Imphal. Matang da laubirasi. Chumthang gi saisakpa sing nasakpa matam isai ahumkak matang matang. Khudol gi ahan bada laijari. Lauri chetpi pingang inbi. Asum nasai houba. Soibam Buddha Chandra gi mayekta isai ma.

mathang na kudol tam jagadari bay sa SD. Samurai latpam sa naton sir magi konjel da, kaidem London bala debi na sering bay sa ini asum na sayhawi. Pigi marik marik kuding.

0: Kau dah itu ni, boleh naik itu kan? Hai, sienna. Mana taklak pada bu? Soai si bank si dah layar. Kerem itu kan urusan. Mobile itu kan. Nanti kerem boleh urusan.
1: Asyik dah lihat ni bersih bu. Aikoi lagi, kau lagi tamu kumar tu natrane. Kari ini mana tiri bersih bu? Tamu.
0: Hai ma, boleh na? Nangi ni ini tiri sih saya dia. Nui nanti mana suai je nangi mobile dukan hang bani ini tak lupa. Ada tiri ini ni.
1: Oh, tamu sih dukan sih ni tamu.
0: Oh, siapa dia? Aiy, junong undi gie handset. Am tu lagi gie ni lah. Ini he.
1: Adi tamu somde langsir biro.
0: Ya.
1: Siar sih dia ekte pambi
0: usia. Ya.
1: Handset sih, kerum bayi yang sih dia.
0: Aiy, di mana? Atang ba, kamera yau ba, degi sih tamu.
1: Oh, tamu.
0: Ada ba, ingon nama tu kita matung tadi.
1: Oh, tamu.
0: Cem ba, ihong ba, kerja supa ba. Kayak itu le. Kamen noi ba ma. Ame itu biro ipa upang lo biar lo
1: nuri. Adu hari tamu, isam sambar kamen noi bahaya kat di. Sih ekte tawar sih tamu.
0: Kerum bersih dekui cek.
1: Hoi tamu sih.
0: Oh, ya. Aku ni sih fuh fajin he.
1: Fajar bni tamu.
0: Memandi ke anu sih dia.
1: Masih sih tamu. Lisingam sama kak tani dah.
0: Lisingam.
1: Ado nanau nata tamu. Ki lupa cani yang mesti tazarani. Ado tamu si mama su free dah ina hafsera lagi.
0: Yari ne. Nang apa ni? Di tahu. Aye, tapro. Nak kerum lagi ni, phone lagi tu kanan orang tu payu tu na, ahi barang tu leher apa, ibu orang tu yang oh.
2: Hoi, yang ke? Kanan orang ni siapa? Ibu orang ni nombor siapa tu nasi de? Mui tamu ah, si de ibu orang ni nombor nanti ye, office tu mende ke ojal lo?
0: Kanan orang ni, biren ojal orang tu yang oh.
2: Oh, aduh di phone je, tamu tu biru orang.
0: Asal tu pun ini dah baru mula leh, nang ni tu payu ke dorang ke? Ayuh, nanti itu jadi lulus lagi ya. Kali ini ni.
2: Hoi. Hello. Hei ma, kan anu ni, wah kamu tengah angkis na. Kali ini tu mina sumpah isi na. Hello. Hei ma, kau tak kiri ni? Jahat ni.
0: Kan anu, kan iPhone no.
2: Kang deh dah. Pai biru lah, suka mirak tu sih. Kau tak kira? Maru ul thok tapi orang mal.
0: Kau ini hei, number la nabu ini dah.
2: Oh, kang deh. Sih, phone sih tebal matang sih dah thamam lagi.
0: La. Ingin hei, nungsi di cila pasir lah kang deh. Injang nak kari mung thong isat no. La. Eh, sih dah hawa ini hei. Eh, sokri ya kang mung thong ini hei. 刚好，我是新加坡，我们是要的，好呢的。

0: Hej. Ha. 8 double 7 loide number sibu. Masa ini yun de lering itu toro pun number ni macam ni. Mana ni dah? Hello, hello.
1: Tamoro.
0: Ah, jadi biar menang bu, kena no, menang ngasai sibu tawaran betul nak turun hei. Nang sibu number one ram tu mali dah. Number tu cie kam tu tahu dina.
1: Ho, ona dia. Tamogi number si. 2244 na last digit oi betul nak turun.
0: Oh, itu budi cumi ni cumi dina pangneri sini. Ada kena ada ke lupa number no, biar mana ikisye.
1: Kena anak cepi rok penat te. Blind number ni.
0: Kari, blind number ni apa?
1: Aduk tu nak kau bini, kang ram lebadi, kang naram drab suya apa ni?
0: Kari apa? Aduk tu nak kau bini, kang ram lebadi, kang naram drab suya apa ni?
1: Tamu boh hujik, opis dah lebi baru.
0: Hoi, ayo opis tani. Nang bu kari hening mana?
1: Kari su hening dia dah, sum kang tu nak tahu apa ni? Aduk di tam zerege ko tamu.
0: Ha, hei, ayam. Tam guru ni. Loi re, pum loi re. Jaja ni ko, si is kunjil gadi nau teradna tab tu punu tu mungai ni. Dilen jin tu nak tokni ko, siapa kang farah kanci dah.

0: I handia la mane. Hima. Hima. I ma punji ki kwa ga zada ba mana kwa ga sara dana. Nu mi no mi ga tawra dana ga ide ki kumthari ni. I hima. I kwa ga nga hori mali ni. Ma khong ga si karan challa dana. Marai ba ka si huma nga to yin o mi tawri si bo. Kai no man tawri si bo.
1: Ais, kai no ne tawri si bo. Makwang amit dan saga dengan yang manggung di lihat dengan lady siapa? Kui bisa lupa siapa kan aku mana uhau dengan manggung dengan teman macam cara? Ibu chen muka tanda urit aja.
0: Oh, handi handi lihat na.
1: Oh, halai halai.
0: Mui tamu bu ngasih kata aja biru ke?
1: Kui nuni masih nupi siapa? Aibu opis tercatat dengan kata aja satu ino. Opis tergini ni halai aje. Kui nuni.
0: Kaya ada mana kuminu yang nuni? Pai pai, office jalan ke kari gino, office lagi piho na, office karak ti edna, file maya ama masuk ke daba pending dalai re, kau rujuk aida na, yum dalai sih na, kari gino ba.
1: Nanti ni sakit nang buang tu tapok ke dalor gak, piho an mohon kanggo tapok nanti awan, ini office ek jawab kita director tengen re, adegi marang umda turun umda cemina re, kanggo ba, kau ini.
0: Cinci, am thiri mi tau sih bo, pai, adu di, marang da turun jalan bani na, marang bazar adegi ngapum. Bisempur bazar lagi, sebelum lebih ram batare. Si, amuk tu yang jadi si.
1: Ay, kalau kutak tercat pun ini, kerana dia, kalau ini, kerana dia, kalau ini lekuk ya.
0: Oh, itu bukan ngam, amat tu yang ngasih di. Puraan bapagi ko. Si, gari si tu deh mahang lagi.
1: Hey hey, kalau nang nang, kalau nang gari tu ramuk tu, gari tu hangin oba. Saya upo cuci.
0: Kalau tu bayang
1: lagi. Chanan chanan ni ni
0: tahu. Tahu hangin mi.
1: He, kalau ini.
0: Is, ini mai pi ma, ini mai pi ma. Puri kongrau hanba. Hauji kan gigya klau biya. Sina kariya? Ha? Kari noi mi sibo? Ima, slow ye dana. Pirol da sai na ba parfum. Is, hak saang da kam na na ba bodi diyo ga lai rata da. Kari noi mi maana tauri sibo?
1: Kari noi mi sibo?
0: Kari noi maan tauri sibo? Sibo, sibo kari noi ba? Ha? Sibo karan tau sige ba? Dang tauri sibo kari noi mi?
1: Ihe, kari noi pi noi sibo?
0: Is. Madam sih ke yoni kau tahu risa ya?
1: Eh, yoni aduh ke wah kamera je, channel draga yang health sendu orang keluar eh. Aduh ke tu mampu, nangna sih sih kai chicken bi dong na. Engkau tu jog jog jog jog jog, kerino khanpan khante. Aisyu, ame itu leh sila boleh wanita yang nama.
0: Oh, sembiruanu sembiruanu. Officer pada ni, som serbiu. Oh, benda wah wah nak seni kai dong ni ke? Is so yoni haja senu kai no. Mobile dunia ni macam apa? Suizop tak dunia thami bisnes nak kari ke?
1: Ayuh, kadai ini suizop thami ke ni? Ha?
0: Yang mana? Yang mana? Ayuh, nama anda taruh ke? Suizop tak boleh tahu dia boleh amte yang mana?
1: Bangga kau ni sidi, sidi, aisy. Saya masang masak anda bermiji phone, panggil kita lagi. Direct lagi, mama anda haji dia ini suizop thami ke ni? Ini hang bukan kau ni, dina.
0: Macam ni, kaya dah mana?
1: Hang bukan kau ni mi?
0: Lei lei dina komino yang mana mana komisi? Saya nak muk puri kongrau sendiri, kan pang kang dia dana, yogi ngak terlayar ini kumi. Aduh ke housing nak muk, humang manam cinta dana ba, pis pis kap nabi mayam sendiri, layar ini ane kumi ba. Masih masih tahu risi yang apa? Aini, aini masih nu baca kui dosi am cai dako cinta.
1: Nanti ane aini bu pis tegi halak pada mengari, imung bau cang dri kari kini orang na, sok sok siam lau risi ba. Ha, karena ane nongan kari tamsi lagi apa? Nanti mungkin mien mien tanah ayoba. Hey, nang mien mawa yam nong nu ko. Apa boleh lagi ko? Ayi cek angang nanti, ayi angang nanti, ayi buk kongtang kudingki senar kanu ko?
0: Oh, karena anak kari sutam sila pelai tiye, yengge, huran mana kayam kui nelayan kan yengge? Oh, huran mana ini nene, anak kau tu napi dupa eh?
1: Kau ini kata ayat, kau tu mending napi nuni, napi kerai pa ge, kari nuni.
0: Nampuk sendi cengra bani na, nak hut nana kau tu nali ni nene, nampun sih kuasa tu benang na. Kadai degi kuah umsai syarat ribut wo.
1: Kuah tu muntah ye ne. Lo puni tu kosai.
0: Nahan makai di cahda bani na, nak kau tu ngau rini ne. Loi deh ba. Is, makah jai gasi, mana gasi, I mungang ne mita urisie. Is, marai ba gasi humang ne joro joro jentere mita urisie.
1: Kuah si cahgi ne syarat puni tiem ni sakie. Nuai hidre tu kuah. Tiang gua tu saya opis ta halak pagi ing bersi panabai ne mayam sum cahbe tu dah. Nong paduk sum saya pun isi bu, wow, ni ngang isi bu kuat cabi ada apa?
0: Oh kuat dani, kuat dani. Mina ngau nana bah semjin nai, hanya risi.
1: Okay, nang
0: nang sunya ngau dana sorok matai, tercecer nih.
1: kandi nungdang sida sumang sida liye pier ga nang sa ruwi dong lawai lu tong sida tap tap lakpa sok sok lau bai sok yam lang bese tang naba kero lekai sing mandi kai jai yam imung lo imung dong ang na sila oba imung sang oba
0: o lang kini ai di lang kini di sok yam di lang kini
1: kari nu pinu
0: nu mi dang oi gera oi jasa nu yum tang bana ba tagi tada sa no
1: kari nu
0: sem nin sa ji ba tai tai dun kum ba di a dok yam na hira ga lekai ta naba i sok lang ba di kari gi kari no o chang bi ra mo chang bi ra mo
1: kwang
0: au ba han na ba ne lawai di sing hap tu na se ba tok ja ba do adu tau ja ra ge chang bi ra mo adu ga ne yu at ba kwa do loin o thon ge khang ni nga si di ai ma chim yam lai nang kwai ham chan ning ba ai ba ga si di khang ni da na